Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida, hotitulu hari damai.

0: ba kontrolo sosial. Subentuuri precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa konoba povo ne moris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la iha bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa subentuuri nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne. Larona iha sentro hanisang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ida nene udah responsibilitas ida nampak makan zubinturi tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ida nampak makan kritiku. Ita tinggi he pensamento ida nampak makan analitiku atau hal analisa nampak dia bahaya realitas sosial. Ita precisa sai hanoi ni nebe maka inovativo atu nune tem que continua progresso ita ne pensamento ida nebe maka primitivo ba pensamento ida nebe maka crítico pensamento ida nebe maka inovativo atu muda boti ida nebe maka dia boti ida nebe maka dia brigada.
1: Okay, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang ita nya programa Husi Belonseles se ofrece tang musike ida turmai.

Oke, Jack Maluku Vintage, dan ini maka musika furak nebe. Pusi belum selesai, sofresho naba Maluku Vintage, kita ba kontinua na fating ita nia programa. Oke, belum justing, hanesan juventudi.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo iha noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibirus di sana. Spesies saya dah makita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia itu ne, hau hetang experience tuang, iha altura ati nang sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugese iha Timor Leste, diliu iha munisipio aileo, kinta Portugal aileo. Então, hoje, né, maka hau kriya ini

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

0: agrícola, floresta e pescas, é bela lá e tem a tosna em Sirhoto, caricaçoro, mas tosna em balo no Berraquia Caiuan, e bela criamos plano rumo, ou isso é russi tosna em Berraquia Caihores, lá Raquia Caihores, mas bela é tão roto, russi da Berraquia Caihores.
1: E a Fatin Hanesan, feito agricultura, russi município Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu, Hateteng, Haku, Kudamodo, Iha rihungrua tolu no senti contenti. Informação completa maita acompanha hamoto.
2: Kuda moro 2003 han tempo ni fulangida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkole, chine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesa. Lure ba mercado ho titu bak mane kredit sira mak mai sekar sira futi han sa moro han sa banzir entang sira futi han sa 25 kilo de entang ni restu serni tertinggi lure ba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tina dana maklava tamba ita rona hosit sam han sa ne pues han sa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba Waktu luar file bagi hadiah lebar atau apa futun dah satu dolar ka? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun. Nebe tina nama lava. Ular mesti struggle yo. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tina angkut tu bani takura lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha. Hafu entah aku kau hela nebe uha saya bela tahu hela masa. Nebe kolega o anuhin mai nebe ada no mai beharilah hune bekan terdirus ne. Nusam kau hune moran ne nusam kau kura bawa ni bel hansan ne. Nebe hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansan ne hoto mes ular hansan onian ne lai ha. So ular kikuan debe hansan karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ne hansan ular be itar hansan itar abit tahu kuali. Barata de to ular iha dunia mesi de kikuan be hansan be ni hansan mai selabar dain be ni hodi karwa. Abe, haunian lai. Haudan haunian ne fuen mak agor tina dan ne mangsa fal ne. Tintina ne lai ha. Hau hakaran hanu kanta derus ne, hakaran dan kura bala belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ne be mangsa tu mai holamos. Ita baku ba ne mas, ya mana holamos ni tinggi manan. Agor kanta derus mak hangsa mate tia idar wakar. Eh, mate, kanta derus ne mate barak sa. Solvi. Hamu sanu ingkona le den agor, adatu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta ha nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten den atu haluan o insam ni atu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, konaba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua ruanulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisi rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la soda laguras. Segundo fini fini dalam fini nizam kita hala fini nizam maka dalam barak agar dalam kita hala fini Israelu rumah barak. I fini barak nizam Israelu barak maka la bela datang itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat pun seluruh moras susi radio mai. Dan dalam masa antisita tu program program meeting hari kauza program membahas fungsi situasi rasa kauza tu pesiat akan. Nampak tidak perlu

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: oke diek maluku vintis yane maka mujika furak nebe husi belon sele so fresho na ba maluku vintis ira ita ba kontinua na fating ita nyaw programa oke belon justin Hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Moloka tu fone mensajen ba juventude sira. Hau konklui husi pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolia kon ba juventude ni lili ni juventude ni papel, juventude ni na kondisoin, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tamba ne mak hau no in juventude barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo sem individu ni nian. I depois hau ni mensajen maka Tamba juventude da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hatete hanesa ne. Ola bele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi one maluk sira. Tamba ne ma kaudian se hau hena morara hau dian hanesa ne. Ola bele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi sociedade. Tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante. Atulori sociedade ne ba muris dia. Juventude tem que sair agente transformador. Ba buat nebe mak ladia. No juventude tem que hatur buat nebe mak los dian los. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventude sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab hira ni salah hau los. Mabe hau sila uza. Mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitarnya. Hau kontra ni ni responsabilitarnya makladia. Mabe hau kontra. Sebab hira ni salah hau los. Mabe uza hau ni imaturidarnya kontra ni responsabilitarnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana hatur buat nampak mak los dengan los salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang ni ia kargo ni elit. Entau ni salah, ni loss, kita consider ni salah mas jadi ni loss elah deh. Ni la bela. Nampak awak pelah bahasa juventude sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. La bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadu melio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu mi ema ide nampak kela kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone sini bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sawate te maluk juventude sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventude sira.
2: Oke diak. Ba hune maluk juventude hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfurak atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidari nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun sosidari dan lebih makho klase, bah sosidari dan lebih mak laho klase. Tambah, ita kuliah pun basuntul lalehan, ita lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria sosidari, lalehan ida hirai, ni mak sosidari laho klase. Lu ita tengki unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tambah problema-problema sosial atau problema sirselu, Mai bem, então tem que unificar que tem força que está no dar ramphone, finiphone, tem que colher loss, babuat nebe mak loss, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade da nebe mak harmonia, hodi ta hamuto contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amentolo ha maluco vintis ira to ona ni rohang, antes amentolo ha sest ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amentolo la haluha hato. Adeus e obrigada.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group conservation explica detail lona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinia ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte bamarinanian hane sanghau nodar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil assistant 92 community base fil assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, I edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, I suku Iliomar Primero, nomos kain leho Iliomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, Hareli ko na ba socialization ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi socialization idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidad sira para sira ya consensia atu bele conserva ita ni recurso in sira dalau si atasilaran dit mai vemos iha parte terrestre ni tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oambe o siremos se la aproveita e bele dea sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: tuir ciencia cientis kasira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana semai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ida bela detek tau defini katun ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sa usira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko Nisantana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama kha foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mus tenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu tuk fali hohau noimar, hohau nyebelu nyutrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: du lagom värje.
1: FM Senurisin siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

untuk sira. Poi ita rona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konzuntu, no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itanya diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itanya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

sira, pangutuk valihohau Neymar, pahawan nyebelu ngerinci, ya programa, inangamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana luresing walu totinan tolu. Molok nih, hawa toh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malukrona nain sira, molok kita hutene programa, tuirmai ita barona lai, ujika furakida hotitulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kal lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vinte seradio rakambia sirahoto, informasaun ne maka kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Mas kalau bayi han ini ami asinti han sembuh tidak problem apa ami lah ihan. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi kalian. Ami ini bayi ini pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia ini mak ami hasai te ida. Sementara ami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la propos tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saju datang atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap ma ngampu imba box semane lebe ne mai kalau nama oh jeme si ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta ma manu ten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau ah ne be ami decide umak kainda kala pulenda 50 sen osan ne tahu mutu hodi hari be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda ku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go huat gal tolunu resin hansa ne entaun be fis cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai aho ami responden oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sela sir fusu entaun ansa be ne ita bel rezolve ke lai ne mahalen sela be ne ita bel rezolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di siri tia hasai sir ne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sir ne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na air ne atur rezolve problema mu gidene de ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalnya orang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia ham ne kan ami hela lah be latir be aldia dah hela ami aldia momenta lah mus hela hene daru muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ini momenta bahusi izan ini ini mana law hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sana ni istirahat habal di lah tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan habal di lah di lamati hoto tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina tahan lah yang dia bakar lah di lalila mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Proceso ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entar doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halo aktividade dene, atune ho di halo aktividade, atune tobe estado emergência ni hoto ami beleba halo serviço entar dene, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halu pimbibitan ba tanjarina esa braka honia montante debe ma ami plan mak si halu majiminu se atu basic be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarjetu CWS nya tuliu ya suku ne be mak CWS service ba. Ida ni hansa ne ini sutamba primiru ho hareho si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha. Enta ida ne hamosu inisiatiba ida ho si hau ho kolega staff cewes nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat ini dah konsentre fat ini dah depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun husive pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tenki identifika fat ini primeru maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunan am kurationa, nabe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nabe cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu kumasa berkembang, masa atau tiatu si dari sin, manu kumasa mati vali. Nabi agora kair valu afaan, puis hola vali mana? Puis potan be lemusan mai mak kudane. Persis kudane ita halu tebe, masa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sebab pupukurian la dia pupuk karate bibite. Ho remetan balu we tungsi bubular na ba mai amraut mesrne ni momoro ne buras usa ba fan balu husi markar mai boron to hene ne sa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na ser mai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
4: Masak kuda modo de. Fue en dadau 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela ia servis itu. Sekarang kelai ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
4: Ami uzu bahan, uzu bapa ande. Am lah halu tengganan, am lori bapa ande. Kamu tu lori bapa ande. Posang mai ham makrai, rai hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa jura bersewes, bersewes agora ham rekona dihangatu mai jura ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.